0: Assalamu alaikum jaman dina di nyemena fada radio chadi ya kukalkal gricheno na fura radio ndara rona labar ndiku ya adiki ngal talawe gintaw do eme daine kungu miyoli garin sakini dubi ndin fundi narakuna klare iki inji infere njirende na adejdi itilam nasaram manayishi tada njirungu toko watikidi ncha daina di chia uro duskarada kabin tekniki inji agiji korore ishi dantan inde Jiriado adiki na tokni 500 meter gradi yang sinye ba hal ni nina ge da fi micro ndia sta bakar musu kora wati samr daya na barnde kuy hadiki ngal talawe di kranun jur kuna fannin mara la bara di kranun jur kuna fannin adi kabin teknik rleni na gi ji wati bikia di chudu suru ni kirni kabin teknik bikia tiena jamai kirin cha kam kar kudu ba kuran wadi ngas banjo
1: nyare wele a dolaru mar bar ko do ya karamandi anna gaji karamandi bali jara jara karamandi abramandi ye karamandi sangandi laru mar bar ko do karamandi anna gaji karamandi ya kora mana ada jina indiro agare ga jina ya kora mon ngoro abana ya kora mo ai golo na ro mana ai golo garla na mana gadi waran na mana aba ingi gadi waran na karke me mana jara karke jindera na de karke me mana jara karke me jindera na de Jindira mana jaga jindiru jindira mana jindiru, ayuru mana jindira, ayuru mana jindiru, kalila mana jindiru, jaga waya dauna, kamu jaga waya dauna, jaga jauh gurina kamu jindiru jaga. Jangan sampai ya jangan sampai ya lah. Karena anda lagi di dunia itu, gaya mulai orang luar dia dah dia main mulai, gaya mulai orang kagak ada di dunia, gaya nabola naram berdunia, kurang nabola nangar gambir itu, hari main zaman hari nangar gambir itu, kengan nabola sudah jadi dia mulai, gaya nabola naram di dunia. Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, nanti cakap berar. Harap kau terlalu suka. Kau tu bahasa. Alhamdulillah. Jemian, nanti cakap kerja tak kira nak nanti. Zaman kau ini berak. Nanti akhbar kita kita rajin berusaha kita nak nanti tu akhbar ni. Usaha ni kaki okey. Mungkin kita nak berani negeri kiri akhir di. Oh, nanti mikro kerja akhbar negeri kita amat hamil kena. Kabin teknik kita kira kena pidali. Dek kabin teknik data. Turas kau mater tes kari.

0: si la fille a que t'as le sort de que de n'a pas de la bicycle de la radio diffusion nationale t'as dit en tout cas gloire c'est 4 mois ma de ceci que t'as Sarah mais ça t'as dit le sort de gang que d'autres que j'ai dit rina ou marie christine ou marie ma ceci ma de que t'as bras la mata ma ceci qu'un magasin que soit dit mais moi ma de ceci que t'as Sarah t'as dit le sort de voilà wala bula gilin kutu gilin toko marisi pa asai bengo ego tu merisi gila ngay mamte daya kadisi bangi so ngan ge doti kutso manam bisit na jika dobe tu go na jika dobe tu tam tol tam beri siri bangi mi ngan ge imi dot bye bye ya kadum ramadu si guto din mo madu sene tajiro sorti bora undum daga ada wei kabin teknik bay dopsa jikragna fidel micro lionel nomen ngar marisi pa ke tak lagi raja yunekum jika keti
1: ฟ้าเจริญชาติหน้าสุรวรรณยามทองทองวงโดเวงโง่ไหนด้วยคุณธรรมก็ด้วยโอ้บึงก็เจริญเจกมานมานเดชจุปาเนเจริญเจทาเจดปันนะเจปาจุปาเจริญชาติหน้าทาเจบาจีทาเจพระนามเจเจทาเจบาโมจุปาเจริญชาติหน้าสุรวรรณยามทองทองบ่นี่ยามมาเด้อหุ่นเฒ่าเนี่ยยืนจุ่มปลาเนี่ยกินเฮาทาเจ้าจะปันนะครับเจ๊ๆบ้าจุ่มปลาเนี่ยทาเจ้ทาเจ้อาบ้าทาเจ้ปันน่ะเมียนเด้อทาเจ้บาจีวะทาเจ้ปันน่ะเมียนเด้อทาเจ้บาจีวะทาเจ้ปันน่ะเมียนเด้อคุณดาจีไห้ก็ซอรบ่มึงก็กินเฮาเจ้มันมาดูจุ่มปลาเนี่ยกินเฮาทาเจ้จะปันนะเนี่ยบ้าจุ่มปลาเนี่ยทาเจ้ทาเจ้ดีทาเจ้ปันน่ะเมียนเด้อทาเจ้บ่าวู
0: Lina jingam na yal law goso awaron sen amra si sin kembala ke tajiru solte bola malang si awi radio diffusion national chadienne nik girko ji ya lamde andelen nik bobde ke kade nik lamde lazar ni ni tabai ko ji ke ngon be na bar na karkai adi dam ke tanjile teta adi benu ari ke kembe ke injamat la de re usondo bo ari nikla ni kondo ko tigi so na me kembar ko dojo kujo kalun ke me he do tu bongo bora gi ge taba ni nge gir ko ji en ge malang ni nge en ge ni nanan tanjana le ade nanjiro ne ke solo be kubuku rontu ni taba bari chemise ba bar ngai na jamfa o bal ni taba bar ke kre o yani sa kin jante taba i suli ade bal ni ke nda ba de ni taba i jeduwiya ari dande ta ni taba gir ko jene nan de ji na na re woni dan kadite ake komi oso don tuba kadi barbar ke numero gne mamte de kete la to numero ke tak ga do 66 18 37 79 66 18 37 79 ali kut megi di mehe kut gi di soso kut mata gi di siri kut siri gi di ndoho numéro code 6611 53 98 66 11 53 98 adi kut me gidi mehe kut gidi kogi kut mi gidi mata kut duho gidi soso numero ke tatol tate 66 29 10 48 66 29 10 48 kut mehe gidi mehe kut jo gidi duho kut kogi o kut so gidi soso ba ni murugun muta to kadiki bari ne de inu kumi oso do ni ku bobdo ta ke kadet ni bare as bar bar ke ni murugun muta to arba kiri sene lo komisaria ngor ke ndogi si ore ire sene komisaria ngor ke ndogi si arba ari ire sene radio diffusion national tadient la ba e lo ku boya wona mani ire ba ki de ji ne ke telum gaiso ba ni kono askara inda kumun gontu majikari nek chef de canton ke kimre ba goto blan belbang ik miskin naji umna bri blan blaz blan kelma bangu brahim keseli karian naye naji minge maji ngarbarum marabol ngarbarum malangde nantan dot nat na naun kum ko ngai kada na nan ber klayo adi ber klayo chef de village ki kimre eh kagnin naji belbang kagnin naji belbang ni ka ger ni krin ngai na jiji ag kagnin naji belbang ni kuto ko ndoko digi soso na me kembal ku dubjo ku jo kal ngme do ta dikem labdan ke indan di dot na isem michel ke dono manga di nga tuju tabai go moi krant berklai onto na deni shop de kanto ke dono manga tamita ji dingar wo na den boboy ngar bar ake ngar mage jean pierre adni ke mamnu kaina ni gambe ke durbali to ik gabriel lizet ni gambe ke krim krim je di kinda ake donal ba maran ni ni gambe ke sarto Muguru service nimre mogna ini kembek bongor te iv mundu niwa ji kembek bitikin mayun mara ni ji kembek kelo baito ngir ko ji ya kumago ake sin chef de village ake ya ferik kanto kimre go lokran gitu malang nadin simber krayon to nananan bisite delegation au sorobo kada au beno lokwando taba ay kendo mercredi ani ndo ku joina me ko to kem karche farsha na banne ile jidat way kem do gya miskin na ji bel bankte kade anjel ngi ko to no ban lok ma ji kem konbe yante gir ko ji am molingar wo ya boy sara dolingar ni kem be nyama tla naun kum kongai kare ne nan ber klayo yengon dik jang ke ngon ngon nan de yo tujum bert yo tujum bert ba yengon ya pol gidingar o ya martin piring ade yo tujum bert ni guto kem labdan go ke kem bek jamnet la kundo kutigi di siri na me ko to ni bai kum bang so ta julo sol ta as nam ber kla yondo nad ni ku dum dongar ko yi madam isabel nanga dum bai ni ni kem bek la ito yi ku madam rosali molingar ni kem bek gidari Iki madam tayin re mo lengar o iki meshe ngar ndig noji ndig ambe ko bongor te ake na den ko jia mo lengar gandan ben jaman ate ake be miya gidari jaman nasara ge malang ni na nan simber ke layon to bai to na nan gir ko jia ben wa kaya o si gir ko jigu gir ka nang da ge ake murum tulu murum tulum ge busog ni rai besar tu lai mundu njamen ate ge dot na jig na dosi singi ni ji do krang te kembe ku France America Canada ake keni ha gni manana na nsim bir klayon tu loko ando taba to kem do girita di kartia tron ni ngor ku bar ni ndan di dot na ko de penal Helen ge guto ning ti kun do ku bini adi no mercredi ndo ku joy na me ni ba do ba ku to kurata kan jin ge guto Nuba dan lukma je kem konveyan tu. Gir ko jian ni ke ada maji. Nge kida ina. ika sayana ange kidai na chitum ngai Angelina ika yaji albai sayana ika rakiji ngomji bai togum naliri ngaro Patrice Pasteur Mojiana Sylvain Malande na un kum kongai kare na nan ber kwa ne kuma dam kemne lum Rachel kemne lum Rachel ni ba ku tok ndo ko digi so so na me ku ngi kemne to adi kem labdan in dan di dot me bon samarite te gatu ji tabai go moy gra antar ber kwa ndo nan ji singe dik malang nya mena tsa ru kumra bidaya gor ndela kisandana kisandana kumogo na iglesia apostolique nyamana atake kumra osar mumdugu dot na jignal do madu kula de gitu ake mar be de gmar ta de signal gerin sig malang ni nadin sim ber krayon to loko ando taba to kem do giangon ke dengam te pasteur Mojiana Sylvain adi quartier tukra rasal filte nene ane kbe kem be ku goro adi dam ku kumugo ni bai kndo mer ku jadi ndo ku joy na me ko kindi kem to kumbang ke sirik ndo ba te Nuba de nuba ko tele ta kade ke jitoi nuba ngandang. Jirko jaya ni ge nuba I dana ke gururu. O dam kemaro te ta wo jirko jaya ndom mende made. Ndom mende. Daun kum kongai kade nenan ber klayo tar ber kando nanji singe rek malaka ke mar tar ke singe nan ger sin ji kambek jamana tla sar dana maji guru ru maro o iglis o batiste ge malang ni nan nan sin ber klayo yang gonde ke jia ko da ke bende di jen nuba martin nuba indana di jen nuba martin nuba indana Nina inia jaun sedu biaji majadu dijen nuba marcin nuba indana ni gutu kundo sama jin doku di mae na me ku kinji kem tu adi kem labdan provinsial ku kumra inga tuji tabai ku mo ikra ante nine ari ne ki kem bek jamana tla bai kem do go tu kadu go tu ba warnengan aji ku donin te ta Olo kuando taba tu adite moya jita ba indo ka warnine ku rene jamana tu warnda ka ade lo kuando taba tu kem dugu ya ni ku duba ni ku suita sama ku ni ba so ta lisiam tu ku itu ndo ka lenge ku tu ni tu nan nan bisi tu ku mber klayo krang bai kem dugu na reke no jit kete tu Gambir esig mamam tu de karisigo najik do bet naim gan bangi inga ali yasmin o kad manam bisit najik do bet
1: Sadia,
2: Ma lo
1: ก็ไม่ลืมก็ยังได้มาดูเราเนี่ยคู่เสียเจ้าไม่ลืมก็ยังได้มาดูเราอยากเนี่ยคู่เสียเจ้าไม่ลืมก็ยังได้มาดูเราอยากเนี่ยคู่เสียเจ้าไม่ลืมก็ยังได้มาดูเราอยากเนี่ยคู่เสียเจ้าไม่ลืมก็ยังได้มาดูเราอยากเนี่ยคู่เสียเจ้าไม่ลืมก็ยังได้มาดูเราอยากเนี่ยคู่เสียเจ้าไม่ลืมก็ยังได้มาดูเราอยากเนี่ยคู่เสียเจ้าไม่ลืมก็ยังได้มาดูเราอยากเนี่ยคู่เสียเจ้าไม่ลืมก็ยังได้มาดูเราอยากเนี่ยคู่เสียเจ้าไม่ลืมก็ยังได้มาด 我就买了个零过了白了，我准备给人家他家人家找怕人的。他家里包，他家怕人的，他家家妈摸，准备给人家他家人家，他家妈摸，准备给人家他家妈摸，他的老爸大他怕他，他的老婆大他怕妈摸，他的老大嘞他家里不。
2: 我老古老，我老白老，我老龙白的伢子的那个路，这哪不？哦，这忽然间这路白龙，我就买一个米可能的，这哪我准备个这两件茶叶个准到怕什么？准备个这两件茶叶的鸡，茶叶饭那面的，这茶叶阿妈我准备个这三样，这能过两万，这我们好多路，没用多嘛那好多路。
1: 我的口子呢？你老那今天要啥子就做了麻烦你。东方的姐姐，大姐姐吧。大姐姐，大姐姐。东方的姐姐，大姐姐嘛，就是我两万，就是我两万。